Da haka muka kawo ƙarshen labarin da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda suka kasance a cikin su kunji hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027 Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwaftanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar a madadin kafatunin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Hassan Alhassan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abba kamar ke cewa assalamu alaikum mu kwana lafiya

ta alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027 Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwaftanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar a madadin kafatunin abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Hassan Al-Hassan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar barke ciao assalamu alaikum mu kwana lafiya

Da haka muka kawo ƙarshen labarin da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda suka kasance a cikin su kunji hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027 Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwaftanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar a madadin kafatunan abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai da Hassan Alhassan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar barake ciao Assalamu alaikum mu kwana lafiya.

Da haka muka kawo ƙarshen labarin da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda suka kasance a cikin su kun ji hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027 Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwaftanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar a madadin kafatunan abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai da Hassan Alhassan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar barake ciao Assalamu alaikum mu kwana lafiya.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan dare, da fatan mun wani lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Hukumar Zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027. Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwabtanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar. Tuma da Lions ga labarin B2B. Hukumar Zaben Najeriya INEC ta shaida wa ƴan kasar cewa su sha kurumin su domin za ta yi dukkanin mai yiwuwa don tabbatar da cewa kurumin su ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Jewash Amufitan ne ya bayyana hakan a jiya Lahadi yayin sanar da kammala aikin rijistar katinan zabe. Akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu bayan da ƴan bindiga suka hari wani ƙauye dake karamar hukumar Kauru a jihar Kaduna a safiyar yau. Rahotanni daga mazauna yankin sun ce maharan sun fara ne da harin kan mai uwa da wabi kafin daga basani su bankawa wasu gidaje wuta. Dake tabbatar da wato manema labarai faruwar lamarin, sakataren dagacin garin ya ce cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da kananan yara 8, sai kuma wasu guda 4 da suka gamu da munanan raunuka. Gwamnatin Ghana ta sanar da shirin kwaso ƙarin ƴan ƙasar da take wato dake aiki a Afirka ta Kudu har guda 1,000 a ƙarshen makon da muke ciki. Mahukuntan ƙasar sun ce tuni suka kwashe ƴan ƙasar su 926 daga Afirka ta Kudu, tare da bayyana rashin jin daɗin su kan hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutanen su a ƙasar da ke fama da rikicin masu kinjinin baki. Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta ce jiragen sama na musamman dake yawo da ƴan ƙasar wato dake dawo da ƴan ƙasar za su fara isa Afirka ta Kudu yau Litinin zuwa gobe Talata. Na mai cewa wannan ne karin ƙarshe da za ta yi jigilar kwaso ƴan ƙasar kasancewar tuni aka kammala. Kasar Shadi ta sanar da ficewa daga tawagar kasashen da ke ƙarƙashin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da kuma yarjejeniyar Rome wadda ta bayar da damar kafa ICC.

duka. Da haka muka kawo ƙarshen labarin da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda suka kasance a cikin su kunji hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027 Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwaftanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar a madadin kafatunin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai da Hassan Alhassan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar barke ciao Assalamu alaikum mu kwana lafiya